0: dengan doha.
1: Eh. What? Ini si something.
2: Ini si Puan Big Tian. Satu ini si Lots, Lots Ki Jampon.
1: Siapa yang mengkonek sa kamera? Siapa yang mengkonek sa kamera?
0: Kita ni si Lots, si Jun Jampon.
2: Ah, si Jun Jampon.
0: Ani mau buka Jump Foods. Hello. Sige, sige.
1: Mapalapat yun ini.
0: Alam anda mong duhan, Lots. Tapos ako yung mimis yung rong hangga. Ito, duhan mo na ako.
2: Ah, dugay naka-search si Kenneth.
0: Ah, kaya na.
2: Ako anda, kanang kusunlabli ko ng kanta.